Haduaka kiza kwisoko yukurireka ambandanya ngushimira cyane wewe uriko uradukurikirana nzigira kuri kurabandanya uroranigwa nangure rero ndakuramutsa cyane ndaguhana mwiriwe ivanye nawe herereye nchuti mugenzi mukunzi w'isamirizi agakiza kwisoko yukuri nshimire mugenzi anje telefone niyo nzima yabanye namwe rero guhera mu gatondo igihe cy'isaha imwe akaba amaze rero kubikebanura ndamwifurize kugira akaruhuko keza no kubandanya agira umunsi wa mbere mwiza kaze rero mu biganiro bitandukanye nabateguriye ni Jamari Vianne ndayiragije ngiye kubana namwe kugera igihe cy'isaha icyenda zo muhingamo tukaba tugiye gusangira ibi bikurikira ubwa mbere muri kano kanya murabanda yamukurikirana indirimbo zitandukanye gushika igihe cy'isaha zitanu n'igice guhera saa zitanu n'igice muraza gukurikirana amatangazo cyangwa imenyeshejwe nitwaba tubifise hano ku isamirizi akiza ku isoko y'ukuri ibyo navyo rero bikaca bikurikirwa n'indirimbo kandi zitandukanye kugera igihe cy'isaha zitandatu isaha zitandatu ni ikiganiro kayabagu keza kugera igihe cy'isaha indwi guhera isaha indwi indirimbo zigenda buke buke indirimbo zicanze zirimo ubutumwa butandukanye ziri no mu ndimi zitandukanye nizera rero ko izo zose ziza kubandanya zibanezera nyuma y'izo ndirimbo turaza gukurikiza kandi indirimbo zitandukanye ariko ziri mu rurimi rw'ikirundi gushika rero igihe cy'isaha munani n'igice nagore saa umunani n'igice n'ikiganiro dukingira ibidukikije na Maitre Tite Byizigiro kaze rero muri ibyo nabateguriye nizigira ko nyuma y'ibyo byose maze kubamenyesha umwe muri bagenzanje aza kuba yamaze gushikana kugira ngo ace ankorera mu ngata sangwe ikaze kandi ndabipfurize kubandanya mururanigwa.

Yes, kuri benshi bakunda kudukurikirana bari ngaho mu gikungu na cyane cyane umurongozi Claude ari ngaho mu gikungu unda nawe kudukurikirana akanabitumenyesha meze neza inashi wanyu ngaho nabawe bose bari ngaho mu cyangano mu gihosha kumuyaga okay w'intere kwa mwese mwese bari ngaho ku matafari mwese mwese mu meze neza bari ngaho mu gishingano ari ya hejuru mu gataka badukurikirana mwese mwese mutahe mu mwami mana okay adukurikirana muri ngaho ku muberure mwese mwese inashi wanyu buhayira gasenyi hari ya anyi mwese mwese ndabashimire cyane gose ndabifuriza nijoro ryiza ariko hagati aho ndamenyesha yuko dusigaje iminota itarenga 12 gusa kugira tuzobe dushyize akaburungu ku kiganiro cyacu cy'uyu munsi kinasho kuba dukurikirana bari ngaho mu nyambuye ntashi wanyu neza na neza nati ariko na cyane cyane mwiremba ariho udukunda kutwumviriza cyane gose kanabitumenyesha bamwita Rafael ariko benshi bamuzi ku izina rya Juju mwiremba nawe tumutashye tumwifuriza nijoro ryiza ariko badukurikirana muri za Dobori Gasamanzuki Diane meze neza bari Kibomo Ndagano Museruko mwese mwese riri nashi wanyu okay, atutibagiye na donation ya kugitera marawe nyene akunda kudukurikirana kana twandikira donation nabawe murongozi w'ishingero ngaho kugiterama joro ryiza nabawe ngaho onye okay tubandanya ugaruka gose abagiya mugize ntaramvuga butumwa yagihosha abagize zone 1 mwese mwese mumeze neza zone 3 mwese mwese ntashi wanyu tubandanya n'ikiganiro cy'intasho mu minota itarenga 11 gusa